zita rangu ndilolo we kwa chaka ndirikungoti good mornings ndiri pano kubva nenguva dzinoidzi 1 o'clock ndakutobva na 6 kusvika kurira moto tange ndinewe pa Sunday retreat nonakidza asi ndini newe tete nzwisana zvinatso fire saka kuti undibate unondibata pa 0719255655 zvako kuti iwe upi wakatibata vamwe vanenge kana uri kuzvishava nondudzo kuti vane pandiri ndiri kuita nezvei muzuva re Sunday kudai kana uri kubasa kana kuti uri munzira unongondisira ka text wobva wangoti unondisa text message kana kuti phone robva wangoti wondudzo kuti ndiri kuita nezvei zvichava kuti utanda you are at the right space ya FM ndoporwe and unofanira kuremember kuti kana une song yaudzire 719655 unotenderwa kudzirawo kambo kakati ndirira tichingoti Sunday kudai so remember saka kubva izvo clock handizi kada kuti timbuta unoti nezvakawanda zviri kuboda kuti inini tichitaura zvino mazita but kwete kuzotora zvinonyanyo pisi zvinonyanyisa

nguva dzasvikapana 28 minutes to 2 wakatara nemhenyero yaFM the pulse of the great deck mapreviews edu 91.8 kana 101.9 ine lilolo wekwachaka saka ndiri kuti zvoni vakawanda iko zvino vamwe vatodzoka kuchechi kune vamukira kusenseni vamwe vatodzoka ameno kuti kune dzinotanga here kana kumatutu kune vakutoendere kuchechi ine hangu ndiripo pabasa ndinewe ndinewe hangu kukutandadza kune vamwe vanenge vasina kuti mhobvira vaenda kana kuti vamwe vakaita sei sei ameno zvikanzi hanzi ini handinyanyorovha uchechi kunyange zvangu ndichikuterera imwi vamwe vanenge vasina kuti mhobvira vaenda kana kuti vamwe vakaita sei sei ameno zvikanzi hanzi ini handinyanyorovha uchechi kunyange zvangu ndichikuterera imwi.

uya no ndisinowi anobva neche pa blawa haya apa achiti Jesu vane hanya neni ndangoisira kuti tingocelebrate mungoziva vamwe vaimbiso avasi hake mu top 20 ka but kungoziva vaimbi vako muZimbabwe so asaka pari zvino regai tindoti atirove number 10 yenu yezuva ranhasi yamakasarudza imimi muri mega mukati inofanira kupinda pagumi nembiri dziri kupisa dzechitendero pananiko panumber 10 vurumu iyo daidzanai moto udzanaudzana avanonzisawo misi lemondi tuve vachiti mukuru ndiye

0: ndopandati iko zvinezi zvinga tichicelebrate top 5 ka mirai mirai mirai zvenyu kumbodero mirai zvenyu kumbodaro pane zvinoda kuitika
1: ndatarindira kuya kwenyu titore
0: unogona kungokavhotera.